0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pemeriksaan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional Nusran Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pemeriksaan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusran menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu.

0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, kemungkinan terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola oleh Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Ada pun 8 orang tersangka, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATEP BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Ison Tangkoin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATEP BPN Arif Sugianto, Fat El Fauts, dan Erwin, serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avani, RRI Pro 3 Atas Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, 6.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau menulis hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anas Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Nawangkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world united for better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
14: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Ikuti informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bukan hari ke-6 dan babak final. Pagi tadi sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan diri secara matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya.

0: dengan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran 30 juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi-pagi sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan Kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afiq Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afiq Muhammad Taufur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Ketlog Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damani yang tampil di sesi siang cabang Hizyo Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil

menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwang pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwang yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking. Banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baik pendengar di Marbuan Berita, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar kami hadirkan mengenai Dekranas targetkan ekspor kerajinan Indonesia tembus pasar dunia. Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Tri Tito Karnavian, mengatakan kerajinan Indonesia harus mampu bersaing di pasar dunia. Hal itu disampaikannya dalam saat menggelar konferensi pers pameran kerajinan Nusantara atau Krianusa 2026 di kantor Kemkom Digi, Jakarta. Tri Tito juga menuturkan kerajinan khas Nusantara memiliki potensi besar untuk dipasarkan di kancah internasional. Berdasarkan data BPS 2023, nilai ekspor kerajinan Nusantara mencapai 20 triliun rupiah. Melihat potensi tersebut, Tri Tito menargetkan nilai ekspor kerajinan Indonesia dapat terus meningkat meski kerajinan Indonesia telah memiliki pasar di sejumlah negara, jangkauan ekspor dinilai perlu diperluas. Lebih lanjut, Tri Tito menjelaskan Dekranas telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan turun langsung membantu Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda di seluruh Indonesia. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Oke, pendengar di mana pun anda berada, satu lagu dari Alexa dengan Pulang yang sudah kita dengarkan dan membawa kita ke menit 53 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi kami hadirkan kembali yaitu terkait dengan Menko Polhukam meminta penanganan Karhutla Sumsel ini lebih terukur. Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dilakukan secara fokus dan terukur. Hal itu disampaikan Jamari saat meninjau penanganan Karhutla di Sumatera Selatan pada Jumat 18 September 2026 berdasarkan siaran pers Kemenko Polhukam yang diterima RRI. Jamari meminta personel dan sumber daya ini tidak dikerahkan secara merata tetapi dipusatkan di wilayah dengan tingkat ancaman kebakaran tinggi. Menurutnya, pimpinan di lapangan harus mampu menentukan wilayah prioritas sehingga kekuatan yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Dia juga meminta penanganan Karhutla tidak dilakukan secara rutin dan konvensional. Setiap kendala di lapangan harus dihadapi dengan keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian, dalam penegakan hukum, Jamari juga meminta kepolisian segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus Karhutla. Ia menekankan aparat tidak boleh berhenti pada alasan kelalaian apabila kebakaran terjadi berulang di lokasi yang sama. Proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan apabila ditemukan unsur pelanggaran, termasuk terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Jamari juga menekankan pentingnya pencegahan Karhutla secara berkelanjutan sepanjang tahun, bukan hanya ketika ancaman kebakaran meningkat. Ia mengatakan perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai dapat mengurangi beban ketika kebakaran meluas, karena itu diperlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan juga masyarakat. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Baik benar di mana pun anda, Produk 1 RRI Tarakan selanjutnya akan menghadirkan sebuah feature ya, dengan satu judul yaitu The Baloi, dari Kepapet Laundry hingga menembus pasar Singapura, bersama Produk 1 RRI Tarakan.

0: tahun 2014, Haryani sedang berada di titik terendah. Usaha laundry yang dirintisnya di Tarakan ambruk. Beban makin berat karena namanya dipakai kerabat untuk cicilan pinjaman bank. Saat cicilan macet, debt collector-lah yang datang ke rumahnya.
1: Ya, awalnya kita bisnis itu di latar belakangi faktor kita. Sebelumnya aku laundry, pada akhirnya orang bank datang saya gitu kan, karena ada beban tadi. Saya sebenarnya dengan pihak debt collector itu udah nyerah. Udah apa, cita aja gimana, saya nggak sanggup bayar. Tapi memang mekanisme bank itu tidak semudah itu kan, kita langsung pasrah. Jadi dikejar-kejar-kejar terus, namanya saya keluarga baru, belum pernah berhutang sebelumnya, jadi dikejar-kejar debt collector itu malunya tuh luar biasa sekali buat kami gitu kan.
0: Dari tekanan itulah daya juang Haryandi menyala. Ia sadar bisnis laundry sulit berkembang. Lalu ia melihat potensi di depan mata, ikan bandeng, komoditas lokal Kaltara yang melimpah. Berbekal modal otot dan waktu, di garasi rumah orang tuanya ia mulai memproduksi pempek bandeng frozen. Namanya The Baloy. Dari bahasa Tidung, The Baloy yang artinya di rumah. Perjalanan tidak mudah. Dari IUMK Kecamatan 2014 hingga akhirnya punya NIP di 2018.

0: terjadi saat Balai Lulus Kurasi UMKM Binaan Bank Indonesia Program WUBI selama 3 hari 3 malam karantina dan 2 tahun pendampingan, cara berbisnis Haryandi berubah total.
1: Kita binaan BI dan itu diajari cara bagaimana memanage keuangan, bagaimana kemudian kita sebuah produk berbasis riset ya, tidak lagi berbasis oh saya pengen jalan ini, nggak gitu lagi gitu kan, nggak ada ilmunya, baru kemudian kita dapat peluang untuk ekspor pada saat itu.
0: Kaltara punya pasar terbatas. Kalau di Jawa satu produk bisa besar, di sini tidak. Maka Haryandi pakai strategi melebar, perbanyak varian agar pelanggan tidak bosan. Tahun 2012 cuma ada pempek bandeng dan teh bawang dayak. Sekarang 47 varian. Ada bandeng tanpa duri 9 bumbu, bandeng presto, bandeng crispy, sampai garam krayan, beras krayan, kopi malinau. Operasional dibagi dua, The Balai Food Industry untuk produksi dan R&D, The Balai Shop untuk pemasaran.
1: Sekarang ada mulai muncul AI itu, jadi kita tidak hanya lagi menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya fundamental kayak bikin brosur, bikin tadi juga. Nah itu kita memanfaatkan AI itu untuk membantu kita seperti menentukan siapa target market kita.
0: Dampak The Balai ke daerah juga nyata. Setiap bulan menyerap 4-5 ton ikan bandeng dari petambak lokal. Saat harga anjlok ke 6.000, The Balai tetap beli 11.000 demi jaga petambak. Karyawannya 6 orang tetap, ditambah 30 orang freelance saat panen. Produksi retail 250-300 ekor per hari. Lewat jalur sebatik Tawau, produknya sudah masuk Malaysia dan Singapura. Target Haryandi 5 negara ekspor, salah satunya Taiwan. Logo The Balai, huruf D dan B kecil di dalam D dan B besar, jadi simbol perjalanan dari usaha rumah yang kepepet tapi punya mimpi besar menembus dunia. Kisah Haryandi dan The Balai membuktikan keterbatasan bukan penghalang. Dengan inovasi, data, dan strategi tepat, UMKM Kaltara juga bisa berbicara

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranggar terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahyung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pendengar Pro 1 Tarakan masih menghadirkan informasi di Tarakan pagi ini dengan Komisioner KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Kawian, mengungkapkan kekerasan digital masih menjadi ancaman serius bagi anak. Menurutnya, bentuk kekerasan tersebut mencakup perundungan cyber, grooming, kemudian eksploitasi seksual, pornografi, penipuan, judi, radikalisme, dan terorisme daring. KPAI mencatat ruang digital kini menjadi salah satu ruang yang berpotensi mengancam keselamatan fisik maupun psikologis anak di Indonesia. Kawian menekankan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan platform digital, pemerintah, orang tua, dan masyarakat melalui pengawasan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mendesak platform digital termasuk media sosial dan gym daring. Ini mematuhi aturan ketat untuk perlindungan anak. PP Tunas juga mewajibkan platform memastikan layanan digital aman sekaligus memberikan edukasi kepada orang tua mengenai berbagai risikonya. Kawian berpandangan Komdigi perlu bertindak cepat terhadap laporan termasuk segera memblokir atau menurunkan konten berbahaya bagi anak. Menurutnya penanganan tidak seharusnya menunggu sebuah kasus menjadi viral sebelum pemerintah mengambil tindakan. Pihaknya juga mendorong pembatasan penggunaan telepon genggam di sekolah sebagai upaya memperkuat interaksi dan aktivitas fisik anak. Ia menekankan pentingnya literasi digital bagi orang tua dan anak untuk mengenali modus operandi pelaku di balik layar gawai. Informasi berdasar mengenai KPAI menyampaikan bahwa kekerasan digital masih mengancam keselamatan anak. Informasi dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Persatu Harapan Rekan kembali menghadirkan informasi untuk Anda pendengar, yaitu terkait dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas menggelar salat istisqa secara serentak di 627 unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan di berbagai wilayah Indonesia. Salat istisqa ini diikuti petugas dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, lembaga pembinaan khusus anak, hingga balai pemasyarakatan. Dirjen Pemasyarakatan Mas Hudi menyebut salat istisqa ini menjadi momentum jajaran melakukan muhasabah menghadapi dampak kekeringan. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat mental dan spiritual petugas serta warga binaan di tengah musim kemarau. Menurut Mas Hudi, salat istisqa disertai imbauan kepada petugas dan warga binaan agar menggunakan air secara bijak. Imbauan tersebut disampaikan untuk menjaga ketersediaan air selama kebutuhan pembinaan tetap terpenuhi di tengah musim kemarau. Dan sementara Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Mas Juno mengatakan Dijenpas terus memantau ketersediaan air di seluruh UPT. Pemantauan diprioritaskan pada wilayah yang mengalami musim kemarau lebih panjang untuk memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi. Dan diketahui salat istisqa ini melibatkan tokoh agama di sejumlah daerah sebagai bagian dari pembinaan kepribadian dan penguatan spiritual warga binaan. Kegiatan juga mendorong kesadaran bersama menjaga lingkungan serta menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Informasi dari rri.co.id terkait dengan hadapi kemarau di Dijenpas ini gelar salat istisqa secara serentak. Baik, mendengar lagu berikutnya kami hadirkan dari Juicy Luisi lewat H-5.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Dina, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakhir.

Ya, pendengar di Manapun Berada, masih bersama kami Pro 1 Tarakan dalam Tarakan pagi ini. Informasi pendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan hadapi beberapa peringatan ya yang terjadi tepatnya tanggal 19 September. Di antaranya yang pertama adalah peristiwa Tunjungan tanggal 19 September ini kenang melalui peristiwa Tunjungan atau insiden Hotel Yamato di Surabaya. Peristiwa tersebut terjadi tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ketegangan muncul setelah pihak Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Hotel bersejarah tersebut kini dikenal dengan nama Hotel Majapahit. Pengibaran bendera itu memicu kemarahan masyarakat Surabaya yang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Para pemuda kemudian memanjat hotel dan merobek bagian biru pada bendera tersebut. Bendera yang tersisa menjadi merah dan putih sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Yang kedua adalah rapat raksasa di lapangan Ikada. Tanggal yang sama juga menjadi bagian penting perjalanan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Rapat raksasa lapangan Ikada berlangsung di Jakarta pada 19 September 1945. Lapangan Ikada ketika itu berada di kawasan yang kini menjadi monumen nasional dan sekitarnya. Ratusan ribu masyarakat hadir untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan pidato di hadapan masyarakat yang berkumpul dalam rapat tersebut. Pertemuan itu menjadi salah satu demonstrasi dukungan rakyat terhadap pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Momentum ini berlangsung ketika ancaman kembalinya kekuatan kolonial masih membayang Indonesia. Rapat Ikada kemudian tercatat sebagai salah satu peristiwa penting pada awal kemerdekaan. Itulah benar beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia terkait dengan peristiwa tanggal 19 September. Dan kedua peristiwa ini juga dilaksanakan atau terlaksana yaitu setelah 17 Agustus 1945. Informasi untuk Anda dari RRI.co.id. Lagu berikutnya benar kami hadirkan dari Silon Seven dengan Satu Langkah.

0: Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, itu artinya tugas saya menemani Anda di Tarakan Pagi ini telah berakhir, dan Anda akan ditemani selanjutnya bersama rekan Dikti Bakti Hanggraini, kan nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta, dan ya, lanjutan Tarakan siang ini akan menghadirkan informasi dan juga lagu hiburan spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam

penyiar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Jari miliknya Lena Cindy sudah kubilang akan kami hadirkan di ruang dengar RRI Program Satu Tarangan 97,9 MHz. Pendengar, untuk Anda yang lagi bingung nih, mau malam minggu di mana, mau hari Sabtuan di mana, mau hari mingguan di mana, ya silakan aja datang ke halaman kantor RRI Tarakan, karena banyak sekali UMKM dan juga acara-acara yang akan kami hadirkan untuk menemani hari-hari Anda, seperti jalan sehat, terus juga ada lomba mobile fotografi, ada juga lomba mewarnai, lomba karaoke anak ya. Jadi tetap bersama kami di 97,9 MHz. Yang lagi bingung mau kemana, silakan langsung datang ke halaman RRI Tarakan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: jam. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah ditempuh.

0: Iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wah atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala, kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi,

Dah musik tradisional dan budaya kami hadirkan di RRI Programa Satu Tarakan. Yang pasti pendengar RRI yang baru saja menerima siaran kami di 97,9 MHz. Dan untuk Anda juga yang mungkin lagi bingung ya, hari ini mau kemana, nanti malam silakan langsung datang saja ke halaman RRI Tarakan, karena banyak sekali acara yang akan kami sajikan untuk Anda di RRI. Halaman RRI Tarakan ada RRI Fest ya. Jadi tetap bersama kami di 97,9 MHz.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi.
0: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana,

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang, masak

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persib Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore tanggal 14 September 2026. Pelatih Persib Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persib Kediri gagal menambah poin kul dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang. Dibunyikan Marcos Reina mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027. Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Utung, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persib di musim yang masih

Semarang ketika pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Arif Usman melaporkan.

0: kompetisi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Tamlingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Bali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sate Krab meraih 3 poin. Laskar Sate Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljepa. Namun perubahan strategi di babak kedua

0: Yohanes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Yohanes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Yohanes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações e da parte do ar, dada a evolução, kita bisa skor di babak kedua, jadi kita latihan dia pemain kita juga, mereka bisa kompetisi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Satekra sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
2: Babak kedua kita agak tombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini saya sangat bersyukur.
0: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Tadatua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.

Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekbol setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kim Si Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir

mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi

0: Leslie Nishba, Josh Bhasmero, Mona Jadi, Ereni Mukwar, Om Shetka, Susha Vamu, Against, Tanga Shetka, Against, Against, Nesta Sista Cruz, Tau Vivu Edeka, Shetka Edeka, Susha Vesh, Efen Siaran, Echira, Mona, Motu, Praha, Moru, Ahalim, Ojunga, the Hasmere.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa saja topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
2: Iya baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui program Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan kapal induk pertama TNI Angkatan Laut yang memasuki perairan Indonesia. Kehadiran kapal induk menjadi perhatian karena berkaitan dengan perkembangan kekuatan pertahanan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Indonesia. Kehadiran unsur strategis ini menjadi bagian dari dinamika pertahanan maritim Indonesia. Apa arti kehadiran kapal induk tersebut bagi kekuatan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia? Bagaimana peran dan kesiapan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di kawasan? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian seperti biasa di hari Sabtu, kami juga akan mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan peningkatan kasus influenza yang meningkat pada akhir-akhir ini. Influenza merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan yang dapat menyebar melalui percikan dari orang yang terinfeksi maupun kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Peningkatan kasus perlu menjadi perhatian agar masyarakat tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan dan tidak mengabaikan gejala yang muncul. Seperti apa perkembangan kasus influenza A di Indonesia? Apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko penularannya? Nanti informasinya akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian seperti biasa di hari Sabtu nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog Cek Fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial dan berbagai platform digital, kemampuan masyarakat untuk memilah informasi menjadi sangat penting. Berita yang belum terverifikasi, informasi yang dipotong dari konteks hingga konten yang menyesatkan dapat dengan mudah beredar dan memengaruhi pemahaman publik. Konten-konten apa saja yang akan kita bahas nanti akan kami sajikan bersama co-founder Mavindo, Bungsek. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui website rri.co.id dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik, Ade, terima kasih telah menyampaikan informasi yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 19 September di hari ini. Nanti juga kami akan hadirkan informasi terupdate lainnya. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI pendengar, karena juga sudah ada topik-topik menarik yang tadi telah dibacakan oleh rekan kami di ruang gatekeeper. Ada Ade Kurnia ini, lalu juga Di setiap akhir pekan Anda juga dapat menyampaikan seperti apa rekomendasi wisata di daerah Anda nantinya dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda juga terus dapat menginformasikan kepada kami bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Nanti juga kami akan hubungi Anda, pendengar, seperti apa informasi yang dapat disampaikan untuk kami. Dan kita beralih ke informasi dari reporter. Breaking News. Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi, seperti apa situasi terkininya?
3: Iya, hanya dan pendengar, saat ini saya berada di Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sambutan pada acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo. Dan kemudian kita ikuti sambutan dari Presiden akhir berikut ini.
4: Berapa harga? Karena saya harus disiplin, jangan sampai di tempat yang disiplin ini tamunya yang nggak disiplin. Tapi tadi itu pimpinan pondok pesantren dan salam kontrol Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, beliau adalah panglimanya di sini. Jadi, saya ini tamu, jadi saya terpaksa harus menyapa satu-satu. Tidak apa-apa kan? Karena saya Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia itu jabatan negara, tapi juga jabatan politik. Kalau pemimpin politik tidak bisa menyinggung perasaan siapapun. Jadi kalau nanti ada tokoh yang nggak saya sebut, waduh, ini bahaya. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Kiai.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: terbaru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Ya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

featuring Indian Sastro Yasin Diary of Al-Fikri. Alhamdulillah yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita Pagun Taka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Dari Jalan Singamakang 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Sabtu 19 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Aditya Anggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, diikuti ribuan masyarakat Kadispora Kaltara gelorakan hidup sehat di RRI Fest 2026 Tarakan. Berikut laporan Kristofan.
1: Sekali lagi terima kasih kepada RRI semakin berbenah di daerah digitalisasi, pemberitaan-pemberitaan yang kita tangkap, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data.
2: Suasana kemeriahan membalut ajang Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kegiatan yang mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat Kota Tarakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan SMSI. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tarakan. Menurutnya, kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar agenda olahraga rutin untuk menggerakkan tubuh dan mengeluarkan keringat, melainkan wadah silaturahmi yang sangat berharga bagi warga. Bustan menyoroti bahwa budaya hidup sehat saat ini telah menjadi tren positif di tengah masyarakat. Berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan kian gencar menggelar kegiatan berolahraga. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesadaran warga dalam menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup seimbang. Guna mempertahankan tren positif tersebut, Kadispora Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan, untuk tidak ragu memulai gaya hidup aktif, yang menekankan bahwa olahraga tidak harus mahal atau berat. Bustan berharap euforia semangat hidup sehat dari RRI Fest ini tidak berhenti saat acara usai, melainkan terus dibawa pulang dan diterapkan dalam rutinitas harian.
1: Sekali lagi terima kasih kepada RRI semakin berbenah di daerah digitalisasi, pemberitaan-pemberitaan yang kita tangkap, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data, ya, yang mungkin bisa memberikan pembelajaran ya, kepada masyarakat di era digitalisasi, semakin maju media, semakin maju pemberitaan, saya yakin semakin cerdas masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
2: Hal senada juga disampaikan Lidi, salah satu masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026, yang menyebut DoorPress yang dihadirkan sangat menarik. Selain DoorPress yang menarik, Lili juga menyoroti banyaknya stand UMKM yang sangat menarik dalam RRI Fest 2026 ini.
3: Pokoknya hari ini Jalan Sehat dapat hadiah happy. Terima kasih RRI.
4: Untuk RRI sendiri harapannya apa?
3: Lebih ini lagi, lebih banyak hadiahnya biar menarik. Biar diadain terus supaya semakin banyak yang minat.
2: Besar harapannya event seperti ini harus diselenggarakan terus oleh RRI Tarakan karena antusias masyarakat sangat besar. Ia berharap RRI Tarakan menjadi media yang terus maju dan terpercaya di tengah informasi hoax yang banyak beredar di media sosial. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serikat Pengemudi Online Indonesia Kalimantan Utara menyoroti belum adanya aplikator ojek online yang mengimplementasikan surat keputusan Gubernur Kaltara tentang rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa, khusus serta besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah.
5: Belum ada satupun aplikator yang melaksanakan SK Gubernur. Nah, kalau menyesuaikan dengan hasil RDP ini, di mana wewenang yang bisa dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan adalah dalam bentuk surat rekomendasi.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan surat keputusan Gubernur Kaltara tentang rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum, angkutan sewa khusus, serta besaran tarif batas atas

0: yang tarif batas bawah. Namun sampai saat ini, sejumlah aplikator yang beroperasi di Kaltara belum menerapkan aturan tersebut. Hal itu diakui Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia, Sepoi Kaltara, Nisyadi. Pihaknya pun sudah menyampaikan hal ini kepada pemerintah daerah melalui rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan beberapa hari lalu dan menyebut rekomendasi RDP sudah diserahkan ke Pemprov Kaltara agar pemerintah provinsi bertindak tegas terhadap aplikator yang tidak mematuhi SK Gubernur Kaltara.
1: Implementasinya belum ada satupun aplikator yang melaksanakan SK Gubernur. Nah, kalau menyesuaikan dengan hasil RDP, di mana wewenang yang bisa dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan adalah dalam bentuk surat rekomendasi hasil dari kesepakatan semua pihak yang dalam forum rapat dengar pendapat. Nah, di mana rekomendasi tersebut salah satunya meminta pemerintah provinsi dalam hal Gubernur Kalimantan Utara ya, agar bertindak tegas terhadap aplikator yang tidak mau melaksanakan SK Gubernur.
0: Nisyadi menegaskan tanggung jawab utama ada di pemerintah sebagai pembuat regulasi. Sepoi berharap Pemprov segera menindaklanjuti dengan memberikan tindakan tegas kepada aplikator yang bandel. Pihaknya juga telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Kaltara untuk mendatangi kantor pusat aplikator di Jakarta. Jika tidak ada jawaban, maka proses surat peringatan dan rekomendasi pencabutan izin ke Kementerian Perhubungan harus segera dilakukan. Nisyadi meluruskan bahwa SK Gubernur Kaltara bukan menuntut kenaikan tarif, melainkan penyesuaian berdasarkan biaya operasional kendaraan yang telah dikaji Dinas Perhubungan Kaltara kurang lebih setahun. Ia juga mengimbau sesama pengemudi ojek online agar bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh aplikator. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita pagunta kasih yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming, serta aplikasi RRI Digital.

0: Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT Pelni Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi rakyat. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator.
2: PT PLNI Persero Cabang Tarakan hingga saat ini mengkonfirmasi belum menerima pemberitahuan resmi maupun teknis terkait pembukaan rute feri Tarakan Balikpapan Surabaya. Kepala Cabang PT PLNI Persero Tarakan Ferry Roni Masing menjelaskan bahwa sebagai operator badan usaha milik negara di bidang transportasi laut, pihak PLNI pada dasarnya mendukung penuh setiap upaya peningkatan layanan rute pelayanan bagi masyarakat. Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
1: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT PLNI sendiri untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah ya, karena apapun itu bentuk layanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung, Mbak, sejauh ini.
2: Pelni menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setelah dari RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar pemirsa Tuntas, sudah berita Pagunta Kasih yang ini kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Gelorakan Hidup Sehat Kadispora Kaltara apresiasi Jalan Sehat RRI Fest 2026. Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan, Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT PLNI Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi rakyat. Berikut laporan Setia Widadi dan mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Dita Anggraini beserta operator Rumanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Cia Rina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita mau pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut kah?
0: Ah, terapa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan di difonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Ada orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Solerra.
1: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembali uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembali uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembali uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget, sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak, sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membangun

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang. Next day. Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu dari miliknya Audi Bell X Erin Susan, teman sejati. Dan dilanjutkan dengan satu lagu dari miliknya Dua Racun, Bang Rohim. Tetap bersama kami di 97.9 MHz RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan langsung saja di acara Pro Dangdut.

0: banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh,

0: minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah jangan lagu, kan adek mau sekolah.
1: Adek, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya dek ya. Adek sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Adek dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya kak bu.
1: Iya dong, adek sehat, ibu pun senang.
0: Yeay.

0: Leha, baju lagi hitam ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asuk pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh, ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik. A few moments later.

0: yo ya.
1: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu. Bye.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik baik baik baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Rigita Bagi akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di akhir pekan ini tentunya, di sore hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga tentunya informasi-informasi menarik untuk Anda ikuti. Dan juga kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan Lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian juga Nuansa Musik Islami serta pengajian Al-Quran tentunya di sore hari nanti menjelang azan maghrib. Dan juga Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Dan tentunya lagu-lagu pilihan siap menemani Anda di sore hari ini menjelang malam minggu ya, di tanggal 19 September 2026. Dan untuk selanjutnya mendengar, kita akan dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Tarakan ya, kumandang adzan asar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Dan juga selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang beragama muslim.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Mm-hmm.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, TNI Fair 2026 mulai digelar di kawasan Sila Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan menghadirkan pameran alutsista, atraksi tiga matra, hingga makan gratis bagi masyarakat. TNI Fair berlangsung selama 2 hari hingga Minggu 20 September 2026 mulai pukul 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Acara ini terbuka untuk umum dan menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI pada Oktober mendatang. Informasi pelaksanaan TNI Fair disampaikan melalui akun Instagram resmi Pusat Penerangan TNI. Beragam kegiatan telah disiapkan untuk masyarakat yang datang ke kawasan Monas. TNI Fair juga akan ada pemberian sembako sebagai bagian rangkaian kegiatan tersebut. Pameran komunitas serta koleksi kendaraan antik dan klasik turut dapat dinikmati pengunjung. Salah satu agenda utama adalah pameran alat utama sistem persenjataan dan non-alutsista 3 matra. Pengunjung juga dapat melihat berbagai inovasi teknologi militer yang ditampilkan sepanjang kegiatan. Selain pameran, TNI Fair turut menghadirkan berbagai atraksi dari 3 matra TNI. Layanan bakti kesehatan juga tersedia untuk masyarakat selama kegiatan berlangsung. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai pendaftaran TNI 3 Matra melalui stan di lokasi. Stan tersebut menyediakan promosi dan informasi mengenai penerimaan TNI. Tak hanya itu, makan gratis juga disiapkan dengan melibatkan dapur lapangan TNI 3 Matra. Sejumlah pelaku UMKM turut dilibatkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang dinilai mengancam rasa aman masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pernyataan itu disampaikan Arifah merespon kasus kekerasan di salah satu food court pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ia mendorong seluruh pihak berperan aktif mencegah kekerasan sekaligus memastikan korban memperoleh pertolongan. Menurut Arifah, keamanan ruang publik tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat. Pengelola fasilitas publik perlu memastikan sistem keamanan berjalan. Sementara, masyarakat harus peka dan berani bertindak ketika melihat kekerasan. Arifah mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian apabila korban membutuhkan layanan perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Layanan tersebut meliputi bantuan medis, pendampingan hukum, serta pendampingan psikologis untuk membantu korban memulihkan trauma. Ia juga mengapresiasi kepolisian yang telah menangkap pelaku dan kini memproses kasus tersebut melalui penyidikan. Kementerian PPPA kata Arifah akan mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan berpihak pada keadilan bagi korban. Ia mendorong pos pelayanan keamanan di ruang publik turut mengakomodasi penanganan kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, korban dapat memperoleh pertolongan secara lebih cepat dan terintegrasi. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: mungkin ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sim.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sim, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Warga Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, terpaksa mengkonsumsi air keruh berwarna hijau dan berbau. Hal ini terpaksa dilakukan akibat krisis kemarau selama 5 bulan melanda wilayah tersebut. Salah seorang warga setempat, Reri, mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa memanfaatkan air sungai Cimanceri karena tidak memiliki sumber air bersih lain. Alhasil, air sungai tersebut tidak hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, tetapi juga untuk memasak dan minum. Ia bersama warga lainnya menyadari bahwa kondisi air sungai Cimanceri yang keruh, berbau, dan berwarna hijau beresiko bagi kesehatan. Reri menyadari penggunaan air sungai untuk mandi juga menimbulkan keluhan pada kulit. Bahkan, jumlah warga telah mengalami gatal-gatal setelah menggunakan air tersebut. Reri berharap pemerintah Kabupaten Tangerang segera menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah mereka. Pasalnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan desa warga selama musim kemarau. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, mengatakan pihaknya rutin menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Ia mengimbau perangkat desa hingga RT di wilayah terdampak untuk segera melapor kepada BPBD jika ada warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Informasi tersebut dengan kami kutip dari laman rri.co.id.

0: banget sih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku, tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan dikarenakan

Pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Pembukaan Asian Games 2026 di Nagoya menampilkan identitas budaya Indonesia melalui dua atlet pembawa bendera merah putih nasional. Dewa Ayu Made Sriharta Kusuma, Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea dipercaya menjadi flag bearer Indonesia dalam seremoni pembukaan langsung. Seremoni berlangsung di Stadion Paloma Mizuho Nagoya pada Sabtu 9 September 2006 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pilihan busana keduanya menghadirkan unsur Bali dan Batak Toba sehingga budaya lokal ikut tampil dalam panggung olahraga Asia. Ayu menyebut tugas sebagai flag bearer menjadi tanggung jawab sekaligus energi tambahan sebelum jalani pertandingan bersama kontingen Indonesia. Ia berharap kesempatan tersebut dapat memberi semangat kepada rekan tim dan seluruh atlet Indonesia selama Asian Games berlangsung. Ia akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali sesuai daerah kelahirannya saat membawa merah putih dalam seremoni pembukaan. Penampilan tersebut menjadi bagian dari tema budaya lokal yang dibawa kontingen Indonesia pada Asian Games tahun ini bersama. Daniel juga membawa bendera merah putih dengan mengenakan busana daerah khas Batak Toba dalam seremoni pembukaan Asian Games. Sebagai keturunan Batak, ia mengaku bangga karena busana tersebut turut menampilkan unsur budaya Batak Toba dalam acara pembukaan. Kehadiran dua atlet dengan latar budaya berbeda memperlihatkan keberagaman Indonesia melalui penampilan khas pada pembukaan ajang olahraga Asia. Ayu dari basket putri nomor 5x5, sedangkan Daniel merupakan atlet karate yang membawa pengalaman dari cabang olahraga masing-masing. Pembukaan Asian Games 2026 dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI serta layanan streaming video dan YouTube Rans Nasional. Seremoni tersebut menjadi awal perjalanan kontingen Indonesia untuk berlaga sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya kepada publik Asia dan juga dunia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur

0: gitu kan saudaramu. Kalah sapi ke buat. Jadi kau sama kan aku sama sapi. Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau? Ih, lebay kali, mana mungkin. Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin ya. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aku jadi menyesalkan dia. Maafkan.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: mengawali lintas Banjar Nusantaraya, saya ajak Anda jalan-jalan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Ada rekan saya Vira di sana. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Apa kabar di Banjarmasin sana?
0: Iya, alhamdulillah kabar kami sehat. Walaupun cuaca siang hari ini, sore hari ini agak mendung ya, tapi mendung tertutup kabut, Vira. Bagaimana Samarinda?
1: Di Samarinda, di beberapa wilayah, alhamdulillah telah turun hujan sedikit, tetapi di sekitar studio RRI tadi sempat mendung, tetapi tidak jadi hujan ini Mbak Niar.
0: Waduh, terbawa angin. Mungkinkah Banjarmasin akan hujan?
1: Amin, semoga nanti, segera turun ya. Hujan di sana ya.
0: Amin, amin. Kami sangat menanti hujan turun, Mbak Vira.
1: Amin.
0: Baik, Mbak Vira, informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai Komisi 7 DPR RI dan juga Sukovindo yang mempercepat sertifikasi SNI untuk para UMKM ini, Mbak Niar.
0: Silakan, Vira, informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. RRI Samarinda, Afriani Kuntur melaporkan selengkapnya.
2: Kalau harga naik nggak kompetitif dan sebagainya, sering akhirnya menjadi faktor untuk mengesampingkan daya saing. Kalau produk kita terstandar, market kita bisa, market share-nya bisa tumbuh sebenarnya.
3: Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan performa bisnis, di mana pelaku usaha terbukti mampu mencatatkan lonjakan omset lebih dari 70% usai mengantongi sertifikat mutu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Yusnunia Calim mengatakan sertifikasi SNI dinilai krusial agar produk lokal memiliki kepastian hukum sekaligus membendung serbuan produk impor ilegal.
2: Terkait pelaksanaan standarisasi nasional Indonesia, dan kita hari ini datang rapat bersama dengan TSN, Sukovindo, beberapa peta yang lain, termasuk kita rapat bersama dengan pemerintah provinsi dan kota Balikpapan. Dari diskusi banyak insight yang kita dapatkan terkait dengan pelaksanaan, baik itu jika bicara untuk segmen industri besar, menengah, dan kecil. Tadi juga kita diskusikan banyak hal terkait lingkup yang menjadi isu-isu terkait dengan pelaksanaan standarisasi.
3: Sementara itu, Direktur Operasi PT Sukovindo Persero, Dani Pramantyo, menjelaskan Sukovindo siap mendampingi para pelaku usaha melalui jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, hingga konsultasi teknis.
4: Pada prinsipnya kami, PT Sukovindo tentunya akan siap mendukung pemerintah dalam hal ini legislatif, terutama dari produk-produk perundang-undangan. Tentunya kami sebagai perusahaan testing, inspection, sertifikasi, konsultasi, dan verifikasi banyak perintisan dengan industri-industri tersebut. Salah satunya tadi seperti disampaikan Dewan bahwa mereka bersetujuan meningkatkan daya saing industri UMKM dan terutama dari sisi industri yang menengah untuk lebih meningkat dalam produksi kualitas.
3: Melalui kolaborasi kuat antara DPR RI, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, pemerintah daerah dan BUMN, program ini diharapkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga efektif melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal yang tidak memenuhi standar mutu. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali ke Banjarmasin bersama Mbak Niar. Mbak Niar?
0: Ya, terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda kembali ke Banjarmasin.

0: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak pengelola kapal. Bantuan uang tunai diberikan kepada seluruh korban selamat, termasuk mereka yang sudah dipulangkan ke daerah asal. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
1: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat.
2: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak PT Virgo Karya Shipping pada Jumat kemarin. Masing-masing korban selamat menerima bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dari pihak pengelola kapal. Penyerahan bantuan ini dipastikan menyasar seluruh korban selamat termasuk mereka yang telah dipulangkan ke daerah asal. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, menjelaskan penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga berencana menemui keluarga korban yang masih menunggu kejelasan nasib kerabatnya di pelabuhan.
1: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat. Jadi yang ada di hotel kami simpan atau kami tampung di Hotel Citra, di Hotel Karisma ini, sama nanti setelah ini selesai kami bergeser ke pelabuhan Trisakti untuk menemui keluarga korban yang ada di sana. Jadi nanti kami fasilitasi juga apakah nanti kami akan adakan denda darurat, terus nanti kita tampung keluhan-keluhan apa dari pihak keluarga yang menunggu kepastian dari pihak korban.
2: Sementara itu, perwakilan korban selamat Andre sempat menyayangkan itikan maaf dan kehadiran pihak pengelola kapal yang baru direalisasikan. Kendati demikian, ia menilai permohonan maaf serta ruang komunikasi tetap menjadi poin penting bagi para korban.
3: Saya habis bicara sama kawan-kawan di belakang. Oke, untuk korban selamat, clear, kita terima 5 juta. Tapi dengan catatan, fasilitas untuk para korban yang masih menunggu keluarganya, kita mohon jangan pernah diputus dulu, sampai memang benar-benar dilakukan penghentian evakuasi.
2: Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban tambahan KM Virgo Transport 8 pada operasi hari ke-6 kemarin. Tambahan 3 jenazah ini membuat akumulasi korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi kini berjumlah 9 orang. Secara keseluruhan, total korban selamat maupun meninggal dunia yang telah dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 117 orang. Lukman Hakim melaporkan.

Baik, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, kami ajak Anda ke Kalimantan Utara, Kota

0: Dari Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Regita Bayu. Regita Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore, kabar baik di Tarakan, Niar. Bagaimana untuk teman-teman di Banjarmasin sendiri?
0: Ya, alhamdulillah kabar kami sehat semuanya. Tapi kami menantikan hujan ya.
1: Menantikan
0: mungkin
1: hujan
0: sama dengan Tarakan. Iya, mudah-mudahan hujan turun nih.
1: Amin.
0: Lama nggak
1: ya
0: turun.
1: Sudah kangen aroma.
0: Kalau di sana bagaimana?
1: Kalau di Tarakan, alhamdulillah untuk seminggu terakhir ada hujan sudah Niar. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Banjarmasin juga ya.
1: Semoga segera tertular ya hujannya ke sana.
0: Amin, amin. Baik, Regita Bayu, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai ribuan masyarakat meriahkan RRPS di Tarakan, Niar.
0: Wow, menarik sekali informasinya. Silakan, selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Diikuti ribuan masyarakat, Kadispora Kaltara gelorakan hidup sehat di RRIFES 2026 Tarakan. Berikut laporan Kris.
2: Sekali lagi terima kasih kepada Kris. Mari semakin berbenah ya, daerah digitalisasi, pemberitaan-pemberitaan yang telah kita tangkap, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data.
3: Suasana kemeriahan membalut ajang Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kegiatan yang mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat Kota Tarakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Utara Dr. Bustan SMSI. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tarakan. Menurutnya, kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar agenda olahraga rutin untuk menggerakkan tubuh dan mengeluarkan keringat, melainkan wadah silaturahmi yang sangat berharga bagi warga. Bustan menyoroti bahwa budaya hidup sehat saat ini telah menjadi tren positif di tengah masyarakat. Berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan kian gencar menggelar kegiatan berolahraga. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesadaran warga dalam menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup seimbang. Guna mempertahankan tren positif tersebut, Kadispora Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan, untuk tidak ragu memulai gaya hidup aktif, yang menekankan bahwa olahraga tidak harus mahal atau berat. Bustan berharap euforia semangat hidup sehat dari RRI Fest ini tidak berhenti saat acara usai, melainkan terus dibawa pulang dan diterapkan dalam rutinitas harian.
2: Sekali lagi terima kasih kepada semakin berbenah ya, daerah digitalisasi, pemberitaan-pemberitaan yang telah kita tangkap, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data ya, yang mungkin bisa memberikan pembelajaran ya, kepada masyarakat. Daerah digitalisasi semakin maju, media semakin maju, pemberitaan saya yakin semakin cerdas masyarakat di Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
3: Hal senada juga disampaikan Lidi, salah satu masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026, yang menyebut doorpress yang dihadirkan sangat menarik. Selain doorpress yang menarik, Lili juga menyoroti banyaknya stand UMKM yang sangat menarik dalam RRI Fest 2026 ini.
4: Pokoknya hari ini Jalan Sehat dapat hadiah happy. Terima kasih RRI.
5: Untuk RRI sendiri harapannya apa?
4: Lebih banyak hadiahnya biar menarik. Eventnya diadain terus supaya semakin banyak yang minat.
3: Besar harapannya event seperti ini harus diselenggarakan terus oleh RRI Tarakan karena antusias masyarakat sangat besar. Ia berharap RRI Tarakan menjadi media yang terus maju dan terpercaya di tengah informasi hoax yang banyak beredar di media sosial. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Daniar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan saya Mbak Wina di sana. Halo Mbak Wina, apa kabar?
1: Halo juga Mbak Nia, alhamdulillah dari Nunukan kabar kami baik semua. Kemudian untuk cuaca dari Nunukan mendung begitu.
0: Ya, mendung. Ya. Pasti juga mengharapkan hujan ya Mbak Wina ya.
1: Benar sekali.
0: Mudah-mudahan terkabul hajat kita dari wilayah Kalimantan ya, hujan ya untuk ya, menghapus ataupun juga menghilangkan kabut asap di wilayah Kalimantan. Betul. Semoga ya Mbak Wina ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, Mbak Wina, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait akibat asap kiriman, jarak pandang Nunukan sempat 2 km.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, pendengar dan pemirsa RRI. Kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Nunukan sejak Kamis sore dipastikan bukan berasal dari kebakaran di wilayah Nunukan. BMKG Nunukan menyebut kabut asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakin Alosi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah termasuk Samarinda dan Palangkaraya.
3: Bawaan asap dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Sehingga asap yang dibawa ini memang bawaannya itu bukan yang berada di Nunukannya, bukan yang berada di Kalimantan Utaranya, tapi dibawa oleh angin yang mengarah ke Nunukan.
2: Rakin menjelaskan kabut asap sempat menurunkan jarak pandang di Nunukan hingga 2-3 km. Kondisi ini dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Namun pada Jumat pagi, jarak pandang di Nunukan kembali meningkat hingga 7-8 km.
3: Kalau untuk sekarang ini sudah lebih baik daripada hari kemarin, tapi memang masih menurun dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kalau sekarang ini di 7-8 visibilitasnya, untuk 7-8 km. Sedangkan kalau kemarin itu yang parahnya itu bisa sampai 2-3.
2: Meski jarak pandang kini membaik, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena kabut asap masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dari Kalimantan Tengah ya, kota cantik Palangkaraya. Ada rekan saya Amin di sana. Amin, apa kabar Palangkaraya?
1: Alhamdulillah baik rekan Niar, luar biasa. Walaupun di Palangkaraya sangat pekat sekali kabut asapnya rekan Niar.
0: Baik, ini pasti ya seluruh wilayah Kalimantan mengharapkan hujan. Mudah-mudahan Palangkaraya segera hujan, Banjarmasin, Nunukan, Tarakan juga. Mudah-mudahan Amin. Cepat hujan. Baik, informasi apa Amin yang akan disampaikan?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang warga Palangkaraya satu bulan tidak bekerja karena rumah dikepung karhutla rekan Niar.
0: Ya, memprihatinkan memang ya. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait warga di Jalan Sei Nyamuk, Kota Palangkaraya merasa resah karena wilayahnya sudah dikelilingi oleh kebakaran hutan dan lahan. Bahkan salah seorang warga setempat sejak satu bulan ini tidak bekerja karena takut rumahnya terbakar akibat rembetan karhutla yang sudah semakin mendekati permukiman. Selengkapnya Aga Jaya Biaksana melaporkan.
2: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di sana, jadi was-was.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sekitar kawasan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, tepatnya di Jalan Sei Nyamuk, kilometer 8, berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah seorang warga setempat, Tarji, mengaku tidak dapat pergi bekerja selama hampir satu bulan karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya dikepung karhutla dan kabut asap. Tarji mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya lebih banyak berada di rumah untuk menjaga keselamatan keluarga serta mengantisipasi apabila api semakin mendekati rumahnya. Menurut Tarji, kabut asap dan kobaran api di sekitar kawasan tempat tinggal juga membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kondisi lingkungan kembali aman dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
2: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di sana, jadi was-was. Kadang-kadang satu hari kerja nggak sampai pulang lagi. Karena api ini semakin sehari itu semakin meluas. Jadi betul kata Pak Bebinca mengatakan dari arah sana muter untuk ke sini, kalau di sana itu Pak perumahan Citayu BCN. Kalau arahnya ke sana itu Jalan Mahir Mahar. Kalau arah ke sana ini ada hutan hijau sedikit. Sana kan rumah kita kan.
3: Sementara karhutla yang terjadi di kawasan Jalan Sei Nyamuk, Mahir Mahar, kilometer 8, Kelurahan Bukit Tunggal, hingga kini masih belum padam. Babinsa, Kelurahan Bukit Tunggal, Sertu Suyatno menyebut api awalnya muncul dari kawasan jalan lingkar luar. Karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, api sulit dipadamkan dan terus menjalar ke sejumlah titik. Menurut Suyatno, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu. Api bahkan mulai mendekati permukiman masyarakat, termasuk lingkungan sekitar rumah warga bernama Tarmiji.
4: Jalan Sei Nyamuk, tepatnya di RT 16 RW 14, dan saya berada di lokasi di mana kebakaran sedang berlangsung. Kebakaran ini cukup lama, udah satu bulan yang lalu, namun api itu mutar dari barat ke daerah sana itu ya. Mutar lagi di sini. Dan ini malam Sabtu kemarin diadakan pemadaman, sudah dua regu pemadaman. Disekat, sudah didinginkan, namun pada tadi malam sekarang masih menyala seperti ini.
3: Dirinya mengaku petugas bersama relawan terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi untuk mencegah api semakin meluas ke permukiman masyarakat. Sertu Suyatno mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi karhutla untuk tetap waspada dan tenang, serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api baru yang berpotensi menyebar lebih luas lagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian ya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Aminuddin dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Sabtu 19 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Iya, pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi Pak Wita Wijaya dengan Terbunuh Sepi. Baru saja menemani ruang dengar Anda dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Sabtu 19 September 2026. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Nora dengan Kekasih Halamu, The Only One ya. Selamat mendengarkan.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sedangkan putri malu atau mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah, dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro, maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Kashmir dengan Bangga, dan juga di belakangnya tadi ada Ujo dan Ambe dengan Ampuni Aku Ya Allah. Rangkaian Nuansa Musik Islami telah kami hadirkan pada sore hari menjelang malam hari Anda di Pro 1 Tarakan tentunya. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Kita menuju ke informasi berikutnya, pendengar, di mana misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat 18 September 2006. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni ASEAN. Pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kemudian, Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni. Menurutnya keindahan yang sama juga terukir di atas kain batik 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan sangat bangga dan berterima kasih telah diberikan kepercayaan untuk membuat lukisan edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat. Mugi mengatakan ia berusaha memberikan yang terbaik untuk merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan berbagai motif batik Indonesia. Sementara secara khusus, Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar Pro 1 Tarakan, TNI menghadirkan YouTuber Bobon Santoso untuk menyiapkan sekitar 6.000 sajian makanan gratis pada TNI Fair 2026. Makanan dari kuali raksasa tersebut diberikan kepada masyarakat yang datang ke acara TNI Fair di Monas. Program tersebut menjadi bagian penyediaan makan gratis selama 2 hari pelaksanaan TNI Fair. Makanan juga disiapkan melalui dapur lapangan TNI serta produk sejumlah pelaku UMKM. Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan 15.000 paket makanan disiapkan pada hari pertama. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 30.000 paket pada pelaksanaan hari kedua. Selain makanan dari dapur lapangan dan UMKM, sajian dari Bobon Santoso turut melengkapi program tersebut. Ribuan makanan itu dimasak menggunakan kuali raksasa yang dibawa ke kawasan Monas. Makan gratis menjadi salah satu kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat selama TNI Fair berlangsung. Pengunjung juga dapat melihat pameran alutsista serta berbagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi militer. Berbagai perlengkapan tersebut ditampilkan dari unsur TNI dalam pameran yang terbuka untuk masyarakat. TNI juga memperbolehkan pengunjung melihat maupun mencoba peralatan selama penggunaannya tidak menimbulkan risiko. Muhammad Nas mengatakan keterbukaan tersebut menjadi bagian upaya mendekatkan TNI dengan masyarakat. Menurutnya, kekuatan utama TNI juga terletak pada kemanunggalan bersama rakyat. Tak hanya makanan dan alutsista, TNI Fair juga menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis. Layanan meliputi donor darah, pengobatan umum, pemeriksaan gigi, kitanan, operasi katarak, hingga operasi bibir sumbing. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuk, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: nampaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh, Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lock out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, berdengar satu lagu dari Demi Sekarang Lupakan Kamu menjadi lagu menutup dalam perjumpaan kita di malam hari ini. Mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.

0: persetujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
1: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah barangnya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
2: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-4

Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin

0: Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
1: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
2: Dalam bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua New Guinea. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan

0: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partanang Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
2: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah barangnya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh, sampai ke depan ini seperti apa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
3: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam. Kalau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing.

0: daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek SHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutlah di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
2: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Volta Hotel Profile sesuai dari hasil finansiasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutlah di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutlah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutlah dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutlah hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan

0: karhutlah di Kota Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
1: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan ONJ sehingga ada jumlah hujan.
0: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutlah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Susno, Pro 3 dari Torus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan

0: itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
1: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebagai daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk kerakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
0: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulu Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dua terbanyak

0: berbahaya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Bahan pangan ini terbuat terbanyak jumlahnya ya, setelah pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa meter tip, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Bahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu juga bisa selesai lah.
0: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan.

0: Jakarta sebagai terminal manfaat.
1: Memang untuk orang Tangsel mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Regulator tadi. Memang ya disampaikan kita kurang mengisi data atau data penerima ini memang kita menerima langsung dari
0: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
2: Ya maksudnya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima kini menjadi sekitar 212.000 orang dan disalurkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jahit jaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
5: It's a very very simple thing.
6: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
4: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.

0: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, yang mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
2: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Dengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games IC Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
3: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
4: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang.

0: Sementara itu CDM Tim Indonesia Todu Tua Pasaribu mengatakan rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
1: Selain itu juga memang rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia yang kita akan tetap juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah berusaha.
0: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 20.29 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita masih diteruskan untuk agenda siar yang sudah disiapkan. Halo, selamat malam, saya Ervi Febrianti ditemani operator yang bertugas di 19 September 2026. Kita masih meneruskan kebersamaan ini, berbagi informasi dan inspirasi. Tuntas dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, maka untuk selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam 30 menit ke depan hingga pukul 21. Dan pendengar, dalam rangka memperingati Hari Radio, Hari Ulang Tahun RRI, kami menyelenggarakan RRI Fest 2026. Rangkaian acara sudah berlangsung mulai dari pemilihan bintang radio, juga jalan sehat yang diselenggarakan tadi pagi. Nah, untuk malam hari ini, kalau Anda tidak ada agenda, tidak ada rencana ya kemana-mana, atau belum ada nih pengen kemana gitu, datang aja yuk ke kantor kami RRI Tarakan, karena malam hari ini sudah dan sedang berlangsung lomba domino. Jadi banyak sekali peserta yang sudah mulai bertanding, akan memperebutkan total hadiah puluhan juta. Kalau Anda belum ada rencana kemana-mana ya, tapi pengen malam mingguan, apalagi Anda adalah penyuka domino, nah silahkan datang aja ke kantor kami di halaman RRI Tarakan. Saat ini berlangsung lomba domino ya. Besok juga masih ada rangkaian acara di hari Minggu, silahkan juga kunjungi RRI Tarakan. Besok ada pelaksanaan lomba MC untuk anak-anak SD dan SMP, juga untuk lomba karaoke cilik ya, anak-anak juga nih, dan lomba mewarnai ya. Jadi besok silahkan kunjungi juga RRI Tarakan. Yang misalnya mau jajan-jajan ya, mau cemal-cemil boleh, karena di acara ini kami juga membuka stand UMKM ya, yang mana bisa Anda manfaatkan untuk berkunjung dan ya menggerakkan roda perekonomian para UMKM saudara-saudara kita ya, untuk jajan-jajan yang ada di sini cukup lengkap tersedia. Jadi silahkan besok datang, kita akan mulai dari pukul ya 9 pagi, pukul 10 pagi sampai nanti siang dan sore, di mana rangkaian lomba akan berlangsung. Tapi kalau malam hari ini ada lomba domino, yuk datang sekarang karena sedang berlangsung ya. Nah, kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu selingan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita awali kolaborasi dari Bunga dan Ayushita dengan Kasih Jangan Kau Pergi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Nyabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih, justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Iya, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar.

0: PR. Terus aku suruh ngirimin Krisnya.
1: Nah ini, sini, Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
0: Alah Jo, hampir aja aku ketipu.
1: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

menit dari pukul 21 kita akan beralih dengan program berikutnya. Kami persiapkan disiarkannya drama radio produksi dari RRI Gorontalo dengan judul Oleh-oleh dari Pasar. Selamat bermalam minggu untuk Anda yang menikmati Sabtu malamnya ya. Yang di rumah aja belum ada rencana kemana-mana, yuk silakan kunjungi kami RRI Tarakan. Di mana malam hari ini di halaman parkir kami tengah berlangsung lomba domino ya, yang ramai banget di hadirkan ya di rangkaian acara RRI Fest, di mana banyak sekali yang terlibat ya, peserta dari lomba domino ini banyak meramaikan halaman parkir RRI Tarakan. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyaksikan bisa datang ke Jalan Sungai Mahakam 10, Gang 4, Tarakan Timur ya. Dari drama radio yang akan kami hadirkan ini, setelahnya nanti akan hadir kembali rangkaian lagu-lagu dan info malam untuk membawa Anda hingga perjalanan tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Drama radio Oleh-oleh dari Pasar, produksi dari RRI Gorontalo.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Kenapa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Tidak bisa sekarang, Pak.
0: Kenapa?
2: Ya, pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
2: Kalau perlu, saya laporkan balik.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ya sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak RT. Mau datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu.
3: Astagfirullah, Siti, dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk. Jadi?
4: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal, hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahu nggak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.

nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

jadi sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

program berikutnya. Masih juga dengan lagu-lagu hiburan, tapi lagu-lagu yang disiapkan ini adalah lagu-lagu yang sedikit akan membawa kita pada nuansa nostalgia ya. Ini lagu-lagu yang cukup lawas ya, karena ada nama-nama seperti Kenny Loggins, ya ada Lake, ada Phil Perry, ada juga Marvin Gaye ya, dan Earth, Wind and Fire ya. Jadi ini lagu-lagu yang cukup lawas ya, lawas banget malah ya. Nanti kita akan hadirkan juga di momen pukul 23 ya untuk Jazz Music. Sementara untuk pukul 22 ini yang akan kami hadirkan di kemasan Ruang Rindu, ini adalah lagu-lagu yang lawas juga, tapi enggak lawas-lawas banget ya. Mungkin yang generasi kelahiran tahun 90-an masih akrab banget dengan yang Westlife ya, Boyzone, Jill, Aerosmith, Whitney Houston ya, juga ada Bad English ya. Jadi ini kombinasi dari lagu yang lawas banget ya sama yang cukup lawas ya. Kita nostalgia dulu, ini lagu-lagu mancanegara sebelum nanti pukul 23 kita beralih lagi dengan lagu-lagu yang memorable juga ya, lagu-lagu lawas juga. Jadi malam ini kita main di lagu-lagu yang penuh memori yang mungkin menemani masa kecil Anda ya. Kan kita itu terkadang perjalanan hidup kita itu ditemani memori sebuah lagu atau mungkin beberapa. Ketika kecil kita kerap mendengarkan ya, mungkin keluarga atau orang rumah senang sekali memutar lagu ini ya, punya lagu favorit sekeluarga dan itu mengiringi perjalanan hidup kita. Jadi lagu itu memang syarat sekali ya dengan muatan-muatan yang bisa memberikan kita perubahan suasana hati dari yang sedih, galau ya, ketika kita mendengarkan lagu favorit bisa beralih dengan suasana lebih happy. Ada juga yang lagi santai-santai aja begitu dengar sebuah lagu tiba-tiba melo, tiba-tiba sedih ya, karena lagu itu punya kenangan yang menyedihkan di dalam hidup ya. Jadi memang lagu ini media yang betul-betul komplit ya, bisa menenangkan hati tapi juga bisa membawa kita pada kenangan masa silam yang mungkin tidak cukup menyenangkan untuk diingat. Tapi harapan kami semuanya bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, apalagi pada pukul 22 saat ini ya, sudah mulai untuk istirahat ya. Memang ini malam minggu ada kelonggaran yang biasanya diterapkan ya, yang biasanya anak-anak gak boleh begadang, di malam minggu boleh ya, mungkin mundur 2 jam dari waktu tidur biasanya. Begitu juga dengan orang dewasanya gitu ya, ada yang bahkan mau begadang deh malam ini ya kan, ada yang maraton nonton ya, akhirnya gak ingat waktu sampai tengah malam. Tapi ya karena malam minggu biasanya diberikan kelonggaran untuk diri sendiri, ini juga dalam rangka untuk memberikan apa ya, semacam terapi ya untuk kesehatan mental kita. Jadi sekarang ini kita wajib untuk menjaga kewarasan, menjaga suasana hati, menjaga mental kita. Dan ada beberapa cara yang termasuk murah, termasuk gampang dilakukan ya, dengan hobi-hobi yang sederhana tapi impactnya luar biasa ke kita. Kayak nonton tayangan favorit, jalan-jalan, makan makanan enak, itu sudah merupakan obat mental ya. Jadi gak perlu harus traveling keluar kota atau keluar negeri.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan

lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan. Lu jadi menyusahkan dia. Makan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Rilis di tahun 1995 ya oleh John Osborne. Ini mungkin kelahiran tahun 1995 udah punya anak ini ya. Oke, selamat malam. Masih berlangsung juga ya lomba domino di halaman parkir RRI Tarakan malam hari ini. Dan besok Anda bisa kembali mengunjungi kami RRI Tarakan yang masih meramaikan bulan September ini dengan gelaran kami RRI Fest ya. Mulai dari pemilihan bintang radio yang telah selesai, lalu juga tadi pagi ada jalan sehat yang juga sudah terselenggara dengan baik. Lanjut lagi, esok akan hadir lomba mewarnai, lomba MC Cilik, dan juga lomba karaoke cilik ya. Dan juga diramaikan dengan kehadiran beberapa stand UMKM. Untuk Anda yang bisa mengunjungi kami sekaligus mencoba kudapan ya, atau jajanan yang disediakan oleh UMKM Kota Tarakan ya. Jadi kita sekaligus juga meramaikan UMKM dari kita untuk kita juga. Oke, okay? Jangan lupa besok bisa datang ya, mulai pukul 10 pagi ya, kita sudah mulai berkegiatan. Ada beberapa lomba-lomba dan juga bisa jajan-jajan ya dengan stand UMKM yang meramaikan kegiatan RRI Fest ya Sabtu dan Minggu. Nah, ini sudah 40 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah setelah John Osborne dengan One of Us. Selanjutnya nanti akan hadir I Need You dari New Kids on the Block. Selamat malam semua, tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa makan.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Flame sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Kami akhiri ruang rindu dan akan melanjutkan sesi berikutnya Jazz Music. Masih dari jalur musik mancanegara, ini kami hadirkan untuk Anda semakin menambah semarak dan suasana malam Anda yang sudah mulai beristirahat. Celebrate dari Lake akan mengawali jumpa kita dalam Jazz Music dari pukul 23 hingga 55 menit ke depan.

0: Rahasia tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini?

0: Hampir jam 12. Tugasnya tadi belum
1: kelar. Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai

Wah, wah, kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Mendengar Without You dari Harry Nilsson. Ini adalah lagu terakhir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan menjadi penutup masa tugas kami untuk hari ini, 19 September 2026 di hari Sabtu. Saya Arfi Febrianti dan juga Zubair di meja operator mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Salam sehat, semangat untuk semuanya. Kita kembali berjumpa esok hari. Selamat istirahat. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Wasatu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini 20 September 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI.co.id dan RRI Digital. Dari Studio Jalan Sumemakan 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI Program 1 Tarakan. Selamat pagi. Perjumpaan kita di lembar ke-20 September 2026. Kami hadir menemani Anda untuk hari ini, tepat di hari Minggu. Dan kami hadirkan lagu-lagu pujian Katolik untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Don Yesus Berikan Hidupnya akan mengalun indah di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget?
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad? Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar?
4: Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun juga sebenarnya...
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah?

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
2: orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Bulungan semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari Koni Kaltara kepada cabur.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
0: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
8: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutupnya jelas tetangga sebelah kita, Timor Leste. Secara historis dan geografis kan, nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kanguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

Siapkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Poisson. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lavo.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: tetap setia dari miliknya Mike Mohede dengan lagu Rohani, dan kami sudahi untuk lagu-lagu religi pagi hari ini pendengar. Selanjutnya musik dan informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda di 97,9 MHz AM 1350 kHz. Tetap bersama kami di RRI Program Satu Tarakan pendengar, satu lagu yang kami hadirkan dari miliknya Tiga Diva, Lotte Love. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.
1: Everybody needs.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sate, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Esa, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corin Foison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corin berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lafon.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi super gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Kami sudahi musik dan informasi, dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti berita sepekan olahraga. Tetap bersama kami di 97,4.

Berita sekepekan olahraga pagi hari ini edisi 20 Minggu September 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan diantaranya. Dihadiri ribuan masyarakat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara gelorakan hidup sehat dalam momentum Jalan Sehat RRI Fest 2026 di Kota Tarakan. Sebagai tuan rumah, akhirnya pemerintah Kabupaten Malinau luncurkan secara resmi logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi 2 Kalimantan Utara 2026. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya dibacakan oleh Diti Hanggraini.

0: Informasi pertama pemirsa dan pendengar, dihadiri ribuan masyarakat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, gelarakan hidup sehat dalam momentum Jalan Sehat RRI Fest 2026 di Kota Tarakan.
1: Sekali lagi terima kasih kepada RRI ini semakin berbenah ya, daerah digitalisasi pemberitaan yang kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data.
2: Suasana kemeriahan membalut ajang Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kegiatan yang mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat Kota Tarakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan SMSI. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tarakan. Menurutnya, kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar agenda olahraga rutin untuk menggerakkan tubuh dan mengeluarkan keringat, melainkan wadah silaturahmi yang sangat berharga bagi warga. Bustan menyoroti bahwa budaya hidup sehat saat ini telah menjadi tren positif di tengah masyarakat. Berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan kian gencar menggelar kegiatan berolahraga. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesadaran warga dalam menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup seimbang. Guna mempertahankan tren positif tersebut, Kadispora Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan, untuk tidak ragu memulai gaya hidup aktif, yang menekankan bahwa olahraga tidak harus mahal atau berat. Bustan berharap euforia semangat hidup sehat dari RRI Fest ini tidak berhenti saat acara usai, melainkan terus dibawa pulang dan diterapkan dalam rutinitas harian.
1: Sekali lagi terima kasih kepada semakin berbenah ya, daerah digitalisasi pemberitaan-pemberitaan yang kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data ya, yang mungkin bisa memberikan pembelajaran ya, kepada masyarakat. Daerah digitalisasi semakin maju, media semakin maju, pemberitaan saya yakin semakin cerdas masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
2: Hal senada juga disampaikan Lidi, salah satu masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026, yang menyebut door prize yang dihadirkan sangat menarik. Selain door prize yang menarik, Lili juga menyoroti banyaknya stand UMKM yang sangat menarik dalam RRI Fest 2026 ini.
3: Pokoknya hari ini Jalan Sehat dapat hadiah happy. Terima kasih RRI.
4: Untuk RRI sendiri Bu, harapannya apa?
3: Lebih ini lagi, lebih banyak hadiahnya biar menarik. Eventnya diadain terus supaya semakin banyak yang minat.
2: Besar harapannya event seperti ini harus diselenggarakan terus oleh RRI Tarakan, karena antusias masyarakat sangat besar. Ia berharap RRI Tarakan menjadi media yang terus maju dan terpercaya di tengah informasi hoax yang banyak beredar di media sosial. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagai tuan rumah, akhirnya pemerintah Kabupaten Malina meluncurkan secara resmi logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi 2 Kalimantan Utara 2026.
1: Saya sekali lagi mengatakan selamat kepada para juara, semua terbaik karena dari beberapa peserta yang mengikuti lomba logo dan maskot ini.
2: Memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS yang ke-43, Bupati Malino WMP Wemawa SEMH secara resmi meluncurkan maskot serta logo Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026 di halaman kantor Bupati Malino pada Senin 14 September 2024. Peluncuran ini merupakan identitas resmi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi yang menandai tahap krusial persiapan penyelenggaraan yang akan digelar di Kabupaten Malino pada 10 sampai 20 November mendatang. Peluncuran diawali dengan senam bersama dan pelepasan balon udara oleh Bupati dan Ketua KONI Kaltara Muhammad Nasir didampingi para pejabat FKPD yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba desain logo Porprov Kaltara atas nama Yudhistira dan pemenang maskot Porprov atas nama Neos Billy. Bupati Malina menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemenang lomba desain logo dan maskot Porprov Kaltara kedua tahun 2026 ini. Semua telah berdedikasi dan berpartisipasi langsung dalam menyamarakan Porprov kedua tahun ini di Kabupaten Malinau.
1: Saya sekali lagi mengatakan selamat kepada para juara, semua terbaik karena dari beberapa peserta yang mengikuti lomba logo dan maskot ini. Pada saat saya melaksanakan tugas di Jakarta, saya melakukan wawancara langsung untuk memastikan apakah konsep, ide, dan kreasi ini benar-benar dilahirkan oleh ide kreativitas mereka yang mengikut kompetisi ini. Dan yang kedua, apakah ini bukan semuanya sepenuhnya menggunakan teknologi AI? Karena kenapa? Karena di era digitalisasi ini, semua bisa dikerjakan oleh teknologi. Tetapi melalui wawancara, melalui seleksi, secara langsung saya memberi kepercayaan kepada para peserta bersama dengan para tim juri yang hadir secara langsung melakukan seleksi. Maka kita sudah saksikan pemenangnya ada dua, logo dan maskot. Itu Yudhistira ya. Pertama, Pak Billy.
2: Bupati Malina berharap karya ini menjadi identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malino, dan diharapkan Porprov Kedua Kaltara 2026 di Malino menjadi ajang yang sukses, damai, dan penuh persaudaraan. Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.

0: KONI Kaltara soroti progres penyempurnaan venue Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara capai 98%.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi roko kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue.
2: Kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau disebut telah mencapai sekitar 98%. Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wiono Adi, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh progres kesiapan venue yang menjadi salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan Porprov. Menurut Wiono, kesiapan infrastruktur menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan Porprov berjalan sesuai rencana, sebab ketersediaan venue akan menentukan apakah cabang olahraga yang telah ditetapkan dapat dipertandingkan.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi roko-roko kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue. Karena kesiapan venue itu berkaitan dengan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Dan oleh karena itu prioritas kita adalah pada infrastrukturnya. Dan ini kondisi real yang selama satu tahun ini mulai bulan Februari 2025 sampai sekarang satu tahun setengah kita ikut monitoring dan evaluasi fakta real pada bulan Juni tadi dan Agustus ini sudah terselesaikan kecuali sarana prasarana olahraga yang menurut kita tidak memerlukan waktu, misalnya seperti petang itu dan sebagainya.
2: KONI Kaltara juga telah memetakan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Porprov. Sebanyak 48 cabang olahraga prestasi akan menjadi bagian dari kompetisi, ditambah 2 cabang olahraga eksibis, yakni catur dan domino. Kendati, pastian masih akan tetap dibahas dalam rapat koordinasi teknis Rakornis Porprov yang berlangsung di Malinau, Senin dan Selasa pekan ini. KONI Kaltara kini memfokuskan perhatian pada pemantapan sejumlah kebutuhan teknis dan penyelesaian sarana pendukung yang masih tersisa sehingga venue dapat dipergunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: serta didik pendidikan kesetaraan tersebut mulai dilaksanakan pada Jumat kemarin, 18 September. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada bidang PAUD dan pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Tarakan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini. Tamrin mengatakan turnamen ini menjadi wadah bagi peserta didik kesetaraan untuk menunjukkan bakat dan minat di bidang non-akademik, khususnya olahraga bulu tangkis. Menurut Tamrin, kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik seperti matematika, tetapi juga dari kemampuan olahraga yang merupakan bagian dari kecerdasan kinestetik. Selain itu, turnamen juga menjadi ajang melatih kecerdasan emosional, sportivitas, dan pengendalian diri bagi para peserta.
1: Tentu kegiatan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak sekalian untuk menunjukkan bakat dan minatnya, ya, terutama di bidang olahraga bulu tangkis. Ya. Kesempatan ini juga bagi anak-anak sekalian merupakan wadah bagaimana melatih kecerdasan yang Anda miliki, ya. Jadi kecerdasan akademik itu bukan cuma misalnya matematika dan sebagainya, tetapi
0: Tamrin berharap kegiatan serupa tidak hanya untuk cabang bulu tangkis, tetapi juga untuk cabang olahraga lainnya. Hal ini untuk memberikan ruang ekspresi yang sama antara pendidikan formal dan non-formal, serta membuka peluang prestasi hingga tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Tarakan, yang juga Ketua Panitia Burhan, mengatakan turnamen ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi peserta didik untuk belajar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya usia 7-18 tahun yang masih dinilai rendah.
2: Kegiatan ini pertama kali diadakan di Kota untuk tingkat peserta didik SKB dan PKBM, yang mana peserta didik pakai P dan pakai C, karena untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk meningkatkan khususnya usia 7 tahun sampai 18 tahun, karena kita melihat bahwa angka partisipasi sekolah untuk pendidikan kesetaraan, yang mana yang dimaksud kesetaraan adalah paket A, paket B, dan paket C, masih rendah. Makanya diberi motivasi supaya ada motivasi untuk belajar, di samping itu ada disalingi dengan olahraga.
0: Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan dan salam olahraga.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angining pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Begitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.